0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 4985 75.

0: 101. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, jika kamu yang merasa diri jadi bagian dari Gen Z, terus bertanya, apa ya kira-kira makanan yang terasa enak dan populis kali ini? Nah, di sini kita bakal ketemu dengan apa yang disebut atau diistilahkan yang rasa fusion global dan eksperimental. Apa sih itu? Artinya di sini, kamu kaum Gen Z lebih menyukai rasa kombinasi yang berani dan lintas budaya. Jadinya kaum Gen Z merasa terbuka untuk mencoba pengalaman soal kuliner baru. Ada begitu banyak sih ya kalau kita sebutkan satu persatu. Ya katakanlah seperti fusion Jepang atau es krim karamel miso yang rasanya juga serasa manis campur asin dan masih banyak lagi yang lain. Lepas dari itu semua, terus maunya kita jadi tanyakan, kayak apa sih selera kulineran kaum Gen Z di bulan ini? Setidaknya akan ketemu beberapa poin dari itu semua. Apa itu? 1. Sehat dan fungsional. 2. Berkelanjutan dan etis. 3. Inovatif dan fusion. 4. Gak lupa pastinya yang instagramable. Nyaman dan cepat. Juga yang punya nilai unsur nostalgia. This is the number one internet radio station.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk berhitungan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Halo Rek Surabaya, Maya nggak sendirian.
1: Masih sama Robin dong.
2: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
1: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
3: This is the number one radio station.
4: Hits Music and Information.

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. More music in the

0: Taiwan, Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.

0: lihat di itu DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Dari kawasan kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
2: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Sekalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
3: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM.
0: More music at night.
4: Hits music and information. Istara.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas

audiovisual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Maya nggak sendirian.
0: Masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
2: This is the number one radio station.
3: Hits Music and Information.

0: Eh, lihat di itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya, bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Is that 101.1. Hit music and information.
2: Ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
3: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
4: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
5: Public Announcement Service presents by
0: This is the number one radio station.

0: dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya,
0: tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information. Istara.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: Sensasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: Dari kawasan Kampus Sumitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Masih sama aku Robin dan juga
3: aku Pici
2: yang bakal nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
3: Bagi kalian yang mau request lagu bisa lewat Instagram di @istarafm atau lewat aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store.
2: Bisa juga lewat WhatsApp di 0877 9036 5617.
4: The number one radio station. Always a better music mix.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio,

konsentrasi Media Studies dan Corporate Communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
2: Kalau mau join
1: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877 9036 5617.
3: More music at night. Hits music and information.

0: 101. Hit music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Stara. Stara FM.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya, bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Bareng aku Pici
4: dan juga Robin,
3: kita bakal nemenin arek-arek Surabaya atau Istara Lovers seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
4: Oke, buat kalian yang mau joinan kita bisa banget lewat WhatsApp kita di 0877-9036-5617
3: atau bisa lewat sosial media kita, ada di Instagram @istarafm atau aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
5: Now, this is what you call Music Radio.
6: Hit music and information.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Feel the music. Hits music and information.

0: Dari kawasan Kampus Sungai Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih bareng aku Pici
2: dan juga Robin.
1: Kita bakal nemenin area-area Surabaya atau Istara Lovers seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
2: Oke, buat kalian yang mau joinan kita bisa banget lewat WhatsApp kita di 087790365617
1: atau bisa lewat sosial media kita, ada di Instagram @istarafm atau aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
3: Now, this is what you call Music Radio.
4: Hit music and information. Istara.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk berhitungan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya

0: Dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Sama aku Robin dan juga
2: aku Pici
1: yang bakal nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
2: Bagi kalian yang mau request lagu bisa lewat Instagram di @istarafm atau lewat aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store.
1: Bisa juga lewat WhatsApp di 0877 9036 5617.
3: The number one radio station. Always a better music mix.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan gitu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri.
2: Bisa aja gak berduaan.
1: Selamat siang, Pak. Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya. Dong, udah rame lagi postingan gue.
3: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
5: Radio.
0: Istana FM.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Number 1 radio station, 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istara.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
4: Kalau mau join
3: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877-9036-5617.
0: More music at night.
5: Hits music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk berhitungan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Menuju pulang ya dari kantor. Aku doain ya guys, semoga hari-harimu tetap ceria, tetap diberi kesehatan, kelancaran, dan juga tetap sekali hari-hari berikutnya. Seperti biasa, selama beberapa jam ke depan, aku bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu hits dari koleksi Istara FM. Jadi yang belum gabung bareng aku sekarang, boleh langsung aja lewat WA di 0877 9036561.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya, masih ditemenin sama aku penyiar favoritmu, Fania Istara. Jadi buat kamu bisa langsung request lagu di chatroom aplikasi Istara FM yang gampang banget downloadnya di Play Store, atau bisa juga lewat Instagram dan TikTok di @istarafm. Bisa juga nih lewat Xspace dan Noise Radio, atau mau yang gercep bisa di WA 0877903656117.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bier. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorek. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorek? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: lihat di itu DKK Sitamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Surabaya, pasti udah gak asing nih sama suaraku kan? Ya langsung aja kamu ditemenin sama Fania Istara di sini. Langsung aja cus ke Istara FM di frekuensi 101,1. Okay. Kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu ke WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat TikTok dan Instagram kita di @istarafm. Jangan lupa juga di follow YouTube serta Facebook kita. Kita juga banyak platform streaming online di Xspace Radio, di Radio Box, di Noise Radio dan juga Radio Garden. Tunggu apa lagi? Langsung aja ya, Rek Surabaya. Surabaya.

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world.
2: Around the world. Hits music and information.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Hai arek Surabaya, sama aku Fania Istara. Mau gabung? Bisa banget, langsung aja di chatroom aplikasi Istara FM. Yang gampang banget ngunduhnya, bisa langsung ke Play Store ya. Terus juga kita ada di WA di 087790365617. Atau nih pengen explore Instagram dan TikTok kita, bisa di @istara_fm. Kita juga ada kok di Noise dan Xpace Radio. Banyak loh platform kita, langsung aja gabung ya.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

langsung aja di aplikasi Istara FM. Buat yang belum download, langsung download aja ya Rek Surabaya. Kita juga ada di streaming online di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Atau mau request lagu juga bisa nih Rek Surabaya lewat WA di 0877-9036-5617. Bisa juga lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Jangan lupa juga search kita di Facebook dan YouTube di Istara FM. Ditunggu ya Rek Surabaya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Supaya batuk kelaser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Persens 0821 404 9 8575.

0: second information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
3: Radio.
4: Is that a
5: Stoner FM?
3: You're rocking with the best.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Kalian jadi teman terbaik kamu di segala kondisi. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu sekarang, boleh banget langsung aja request di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istara_fm. Kita juga ada di Facebook dan YouTube, cari aja Istara FM Official Hits, oke? Okay? Kita juga ada di streaming online buat kamu.
1: This is the number one radio station, 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio
2: Istara.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, nggak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
1: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
2: iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. This is Hit Music and Information.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.
4: The number one.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: isi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hit music and information.
2: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Mental wellness sebagai prioritas dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hirup pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika. Nostalgia modern, Y2K, dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, arek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
1: Hit music and information.
3: Radio.

0: Number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istarafm.
0: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
1: Good music and information.

0: dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
2: It's music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 is Tarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hit me with another track. Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: 1, hit music and information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarahi yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm.
2: For all your musical needs, you're in the right place.
3: Hit music and information.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Surabaya, gimana nih kabarnya? Di gelaran Bentang Waktu kali ini, kamu ketemu sama program bersama Istara IM3 yang bakal nemenin kamu untuk jadi teman di kebersamaan kita. Bersama aku, Melody IM3. Nah, di program kali ini, aku bakal ngasih informasi menarik seputar IM3. Tapi nggak cuma seputar IM3, bisa request lagu, langsung aja lempar requestan lagunya ke direct message atau DM Instagram IM3 di @

Nustara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai area Surabaya, masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja aku masih nemenin Melody Ayam 3 di program Istara Indosa. Nah, kalau area Surabaya bertanya apa sih Satspam itu? Satspam tuh satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari AM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna AM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama AM3 Satspam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama Satspam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna AM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama Satspam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, Satspam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh Satspam Basic. Namun kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan Satspam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi langsung aja cek aplikasi MyIM3-nya dan aktifkan Satspam.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya, bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.
3: The music never stops.
4: Hit music and information
3: on your

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Estara. 101.1. Hit music and information. Estara.
2: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Mental wellness sebagai prioritas dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hiruk-pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog, seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika. Nostalgia modern, Y2K dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, di Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Istara. 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai, masih sama aku nih, Melody Ayam Tri di program Istara Ayam Tri. Di program ini, aku masih mau bagi-bagi informasi menarik seputar Ayam Tri untuk kamu, Arek Surabaya. Dan pastinya kamu tetap bisa request lagu melalui Instagram kita @ayamtri.surabaya.

0: Solusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Hit music and information.
2: Now, this is what you call...

101 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Aries Roboyo, aku masih nemenin Melody Ayam 3 di program Istara Indosa. Di program kali ini, kamu tetap bisa request lagu melalui Instagram kita

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9855.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

dengarkan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Area Surabaya, masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja aku masih nemenin Melody Ayam 3 di program Istara Indosa. Nah, kalau Arek Surabaya bertanya apa sih Satspam itu? Satspam tuh satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna IM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama IM3 Satspam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama Satspam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna IM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama Satspam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, Satspam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh Satspam Basic. Namun, kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan Satspam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi langsung aja cek aplikasi MyIM3-nya dan aktifkan Satspam.

0: 101. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
1: Cuman judi online, bro.
3: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
4: Iklan layanan masyarakat.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo, Aris Roboyo. Kali ini barengan sama aku Damar yang bakal jadi kawan terbaik kamu untuk merentang waktu kebersamaan hari ini. So, buat kamu Aris Roboyo yang pengen gabungan ya, kayak biasa, kamu bisa masuk di IG Istara @istara. Atau nambah satu lagi nih, kamu juga bisa masuk di WA, di nomor WA ya, di 0877-9036-5617. Jadi, kamu yang mau request apa, tinggal ketik aja di situ.

0: Eh, lihat di itu DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya, bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: This is Magic Radio.
2: This is Audie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hey, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That is fantastic.
8: 101.1. Good music and information.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kita masih dari kawasan Semonowaru 84 Surabaya. Adik aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi teman terbaik kamu merentang waktu kita hari ini ya. Oke, ada Surabaya, ada akses IG Istara buat kamu yang pengen nimbrung dan request ya. Tentu saja juga bersama WA di 0877 9036 5617.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya. Oke, area Surabaya, kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu, menggelar waktu kebersamaan hari ini. Dan sekali lagi nih ya, buat kamu yang pengennya gabungan untuk request, kamu bisa masuk di IG Istara, at Istara, atau di WA ya, di 0877-9036-5617.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: sisi keindahan rumah tamu. Ramuan selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
2: Hits Music and Information.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Estará. 101.1. Good music and information.
2: Di era digital sekarang, Ari Surabaya, budaya membaca di kalangan Gen Z mulai berkurang. Dulu, orang lebih sering membaca buku, koran, atau majalah secara langsung. Sekarang, banyak anak muda lebih memilih scrolling media sosial atau menonton video singkat dibanding membaca bacaan yang panjang. Sekarang, informasi jauh lebih mudah didapat lewat internet. Kita bisa membaca berita, artikel, sampai buku digital hanya lewat handphone. Tapi kenyataannya, belum tentu membuat minat baca meningkat. Hal ini sering terlihat di media sosial. Banyak orang langsung berkomentar tanpa membaca isi berita atau caption sampai selesai. Kadang, baru lihat judul langsung percaya dan langsung membagikan informasi itu. Akibatnya, sering muncul salah paham malah jadi bentuk berita hoax. Itu karena orang malas membaca penjelasan lengkapnya. Sekarang, malah banyak orang lebih suka konten yang serba cepat. Video beberapa detik dianggap lebih menarik dibanding membaca artikel atau informasi yang lebih panjang. Akhirnya, kebiasaan membaca pelan-pelan jadi mulai berkurang. Membaca itu punya banyak manfaat. Dengan membaca, kita bisa menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir, dan lebih kritis dalam memahami informasi. Membaca juga membantu kita supaya tidak gampang percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Ari Surabaya, membaca itu tidak harus selalu buku tebal. Membaca artikel, berita, atau informasi positif juga termasuk kebiasaan membaca yang baik. Yang penting, kita membiasakan diri untuk membaca dan memahami informasi secara lengkap sebelum percaya atau membagikannya ke media sosial. Jadi, meskipun sekarang zamannya serba digital, minat baca di kalangan Gen Z tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya membantu kita belajar lebih mudah, bukan malah membuat kita semakin malas membaca.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Estará.

0: iklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Istara. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Istara. Masih dari Bilangan Semolo Waru 84 Surabaya. Ada aku, Damar Istara, yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu ya hari ini dengan menggelar kebersamaan sampai nanti. Jadi buat kamu, Aris Surabaya, yang maunya gabungan ya untuk ikutan request, ada akses IG Istara nih, @istara, dan WA kayak biasanya ya di 0877-9036-5617.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Hit music and information.
2: Now, this is what you call...

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih bareng sama aku, Damar Istara, yang jadi teman terbaik kamu merentang waktu kebersamaan hari ini. Dan sekali lagi nih ya, buat kamu ada Surabaya yang pengen gabungan, kamu bisa request di IG Istara, @istara, dan kirim WA di 0877 9036 5617. Oke? Okay?

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

kamu tersedia untuk itu. Suplai batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Pagaro Surabaya masih dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya dan kau masih barengin sama aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu ya menggelar waktu hari ini. Baik, sekali lagi buat kamu yang maunya gabungan ya, ada akses IG Istara dan juga jalur WA ya. Jadi kamu bisa ketik di sana untuk request kamu di 0877 9036 5617.

0: 1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

IG Istara nih, at Istara, dan WA kayak biasanya ya di 0877 9036 5617.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear music and information.
4: Eh, itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Eh, kok dia berdoa itu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti nyata ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Oh, bisa aja gak berduaan. Oh my God. Siang, Pak. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya. Dong, udah rame lagi postingan gue.
5: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one radio station.
3: Good music and information.
6: Radio.
3: Istana FM.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Kita masih dalam rembang waktu kebersamaan me, Aris Roboyo, dan kamu barengan sama aku, Belmar Istara, yang jadi pemandu kebersamaan kita ya untuk hari ini. Jadi buat kamu yang sekali lagi ya maunya pengen gabungan, kamu bisa masuk atau gabung deh di IG Istara atau di WA ya di 0877-903656-17. More music in the

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya, bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu

bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: 1. Hit music and information.
1: Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan, ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana mereka menyimpan uang? Dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Mau tak mau, kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Now, this is what you call music radio.
2: Hit music and information. Kista.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Wow, ke desain rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 4975 75.

0: Komunikasi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng nggak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gurkam, sekalian gue kenalin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja nggak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru hapus postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
3: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
5: Radio.
0: Istana FM.

0: yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
2: iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

kamu tersedia untuk itu. Suplai batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 404 9 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Is that it?
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1.
0: Music.
1: It's music and information.
3: Estara, good morning.
1: Good morning.
4: Estara,
1: 101.1. Good music and information.
0: Music in the morning.
3: Estara, good morning.
1: Good morning. 101.1. Good music and information.
5: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
6: Itulah yang kau tuai.
5: Itulah yang kau tuai.
7: Iklan layanan masyarakat

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1 Music. It's music and information.
4: Estara, good morning.

apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat. Mudah-mudahan kabarnya gak kurang sedikit apapun. Masih dalam keadaan normal, masih dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Oke, seneng banget pagi yang cerah untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Ada Angga yang kembali hadir buat temenin kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini, yang pasti selalu memberikan yang paling keren dan yang paling seru buat kalian semuanya ya. Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, yang pasti masih di 101,1 Radio Istara Hits Music dan Information. Oke, guys, seperti biasa ya, selama 4 jam ke depan dari jam 6 pagi sampai di jam 10 pagi, kita bakal seseruan bareng di program Istara Good Morning, masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian ya. Buat kamu yang sekarang lagi siap-siap untuk berangkat kerja, untuk berangkat kampus, berangkat ngantor, atau mau siap-siap nganterin anak sekolah. Oke, semangat ya untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Oke, buat teman-teman yang pengen dengerin lagu favorit kamu, yang pengen seru-seruan bareng ikutan topik yang bakal nanti kita rumpiin sampai di jam 10 pagi, boleh silakan merapat bareng sama Angga di sini di 101,1 Istar FM Radio Surabaya. Oke. Yang dengerin lewat radio analog, yang dengerin lewat live streaming atau mungkin lewat audio mobil, selamat pagi aja buat kalian semuanya ya. Sampai di jam 10 pagi, Angga masih bakal temenin kalian semuanya dengan lagu-lagu enak. Yes, kita masih di Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

Kita masih meluncur dari kawasan Jalan Semolo Baru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya. Kita masih di program Istara Good Morning pagi hari ini sampai di jam 10 pagi. Yes, seneng banget ya awal pekan kali hari ini, hari Senin. Masih semangat ya untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Harus semangat dong. Tanggalnya masih tanggal muda, masih tanggal 8 gitu ya. Dompet masih tebel kan. ATM masih bisa ditarik isinya. Alhamdulillah masih bisa, Angga. Amin. Oke guys, kita bakal seru-seruan bareng ya pagi hari ini dengan topik yang seru, dengan topik yang menarik buat kita rumpiin pagi hari ini. Apalagi ini topiknya sekarang lagi viral banget di seluruh media sosial, baik di TikTok, baik di Instagram, baik di Facebook juga. Kemarin Angga sempat lihat, apalagi di seluruh infotainment yang ada di televisi ya, baik infotainment di TV A, di TV B, TV C, semuanya. Karena memang ini Angga mengangkat topiknya dari selebriti yang sekarang lagi viral, yang lagi berseteru dengan mantan suaminya, guys. Oke, kali ini kita bakal ngerumpiin tentang si Cece Sarwenda. Ada apa tuh tentang si Cece Sarwenda ya? Nah, kabarnya si Cece Sarwenda ini mendapatkan nafkah sebesar 200 juta per bulan dari Koko Ruben Onsu. Wow, 200 juta per bulan. Tapi ternyata masih kurang gitu ya guys ya. Oke, nah yang bakal menjadi topik kita pagi hari ini buat kalian semuanya nih guys. Kalau semisal kalian dikasih nafkah 200 juta per bulan sama pasangan kalian, apa nih yang bakal kalian lakuin sama pasangan kalian? Yuk capcus cerita ya sama Angga ya di 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6561 atau boleh mampir lewat jalur Instagram. Angga udah buka ya, Angga udah bikin story di Instagram. Kamu mampir aja di Instagramnya Istara FM Surabaya di @istarafm. Oke, mampir ya. Sampai di jam 10 pagi ya, kita masih bakal seseruan bareng. Kalau kamu dikasih nafkah 200 juta per bulan sama pasangan kamu, bakal kamu apain tuh guys ya? Terus pasangan kamu yang ngasih nafkah 200 juta per bulan, bakal kamu apain juga? Oke, langsung cerita sama Angga sampai di jam 10 pagi. 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
4: Hit music and information.

0: 4 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya, 26 menit kita sudah melaju dari jam 6 pagi. Selamat pagi buat kalian semuanya yang masih stay di sini bareng sama Angga dimanapun kalian berada ya, baik yang ada di kota Surabaya, yang ada di luar kota juga, ataupun yang ada di jalan mungkin yang lagi on the way. Hati-hati di jalan ya guys. Angga di sini bakal jadi teman terbaik dan sahabat terbaik kamu sampai di jam 10. Masih dengan sederet koleksi lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba menghiasi ruang dengar kalian ya. Oke, pagi hari ini topiknya cia 200 juta loh guys. Sarwenda kata dia kurang tuh. Wah, 200 juta kurang. Kalau buat kalian gimana coba? Oke, okay, guys, kalau kalian dikasih nafkah 200 juta sebulan kayak si Sarwenda sama mantan suaminya Ruben Onsu ya. Waduh, 200 juta ya sebulan ya. Kalau kamu dikasih nafkah 200 juta sebulan, apa yang bakal kalian lakuin sama pasangan kalian, guys ya? Kalau aku sih bakal aku jadikan raja gitu ya. Udah, Mas, kamu di rumah aja. Kamu duduk manis aja, kamu mau minta apa bakal aku turutin. Kalau Angga sih versinya gitu mungkin ya. Coba versi kamu 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6567 atau boleh mampir deh lewat Instagramnya Istara FM di @istarafmsurabaya. Oke? Angga udah bikin story di situ, ada question box-nya juga, langsung aja komen di situ, kasih tanggapan kamu, kasih tahu juga sama aku. Kamu pengen dengerin lagu yang mana ya? Oke, coba deh aku bacain ya. Udah pada rame soalnya nih, udah banyak banget yang sudah ikutan gabung sama Angga ya. Udah pada ngasih tahu komenan versi kalian sendiri ya. Oke, yuk kita bacain ya. Instagram, aku ketemu dengan yang punya akun Pulu Pupu Pupu Pulu. Wow, keren banget. Pagi kakak Angga, pagi juga, kangen ya. Oke, kalau aku dikasih nafkah 200 juta sebulan segitu ya, mau aku pakai buat menghibur diri aja kak, kayak pergi ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi, kata dia ya. Request lagunya dari Glenn Fredly yang My Everything, udah diputer barusan sama Angga lagunya ya, makasih. Oke, terus aku ketemu juga dengan yang punya akun Vika underscore shop underscore 88. Selamat pagi kakak. Pagi. Kalau aku sih dapat nafkah 200 juta sebulan, aku tabung dulu aja ya. Soalnya duit yang bulan kemarin 200 juta yang bulan kemarin masih belum habis, sekarang udah dikasih lagi 200 juta. Jadi aku tabung aja dulu. Oh gitu ya. Oke. Okay. Requestnya Lembayung Bali buat kakak Angganya kebagian. Terima kasih. Ricardo Wawor juga ikutan gabung di sini. Wow, kata dia. 200 juta tiap bulan yang pasti gua sumbangin 20% buat Istara FM katanya. Yakin tuh. Oh gitu ya. Oke deh. Requestnya lagunya Miami Sound yang Conga judulnya ya. Terima kasih buat Mas Angganya. Sehat selalu ya Angga. Semangat selalu di hari Senin. Semangat dong. Oke. Thank you ya Om Ricardo Wawor sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga. Ya, lu lanjut juga di question box. Aku ketemu dengan Shania. Selamat pagi kakak. 200 juta sebulan paling aku tiap bulan berangkat umroh kali ya. Izin request lagunya Cegil Nabila Takiyah dan Jaga Terasa Samuel Cipta. Oke, makasih. Ada Reni Keisha. Pendidikan anak tuh yang paling penting kalau dapat uang 200 juta sebulan gitu ya. Supaya anaknya nanti lebih pinter lagi gitu ya. Amin. Requestnya Pice Kota yang bahagia lagi buat kakaknya kebagian. Terima kasih aja. Yes. Selamat pagi yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920. Hai Fahri yang ada di Juanda, selamat pagi. 200 juta buat beli apa ini? Buat beli martabak dapat satu kecamatan ya Fahri ya. Oke, siap deh. Oke, lagunya. Oke, ditunggu aja ya. Nanti bakal coba Angga hadirkan. Selamat pagi Fahri, Cio, Pepep, Karevan. Dan semua teman-teman yang ada di Juanda, thank you sudah ikutan monitor ya di 101,1 Istar FM Radio Surabaya. Ya buat teman-teman yang lain, 200 juta sebulan lo guys, kamu dikasih sama pasangan kamu, apa yang bakal kamu lakuin sama pasangan kamu guys ya? Coba cerita sama Angga, kita seru-seruan bareng di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. Di mana lagi dong? Kalau bukan di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.
1: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top 40.

Semolowaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya, 43 menit sudah melaju dari jam 6 pagi. Ucapkan selamat pagi untuk orang yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di samping gitu ya. Dan selalu memberikan senyuman terbaik. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita semuanya, amin. Udah pada ngapain di menit 43 ini lepas dari jam 6 pagi guys? Udah pada mandi ya, udah pada ganteng, udah pada cantik, udah pada siap untuk berangkat kantor? Udah pada sarapan belum? Mudah-mudahan udah ya. Sarapan apa pagi ini? Enak gak sarapannya? Semangat dong ya. Apalagi dapat duit bulanan 200 juta sebulan dari pasangan kita. Udah semangatnya itu udah lebih dari 100% mungkin ya. Mungkin udah bisa 1000%, udah mungkin bisa 10.000% gitu ya. Apalagi duit 200 juta sebulan itu banyak banget loh guys. Banyak banget. Coba deh kalau kalian budak korporat yang hanya gaji UMR Surabaya yang sekitar 5 juta sekian gitu ya, untuk mencapai duit 200 juta itu butuh berapa bulan coba ya. Nah ini Cece Sarwenda cuma dapat 1 bulan loh guys. 1 bulan untuk anak-anaknya gitu ya, dapat nafkah 200 juta sebulan itu pun juga masih kurang. Dan intensitas Ruben Onsu untuk ketemu dengan anak-anaknya itu juga sangat dibatasi. Maka dari itu Koko Ruben Onsu itu sangat mangkel kalau bahasa kota Surabayanya gitu ya, sangat marah gitu ya. Karena akses untuk ketemu sama anak sangat dipersulit, padahal dia sudah memberikan nafkah sebanyak 200 juta sebulan. Nah kalau misalnya kalian, wow, kalian ini ya, kalian sama suami tiap tanggal 1, tiap abis gajian gitu ya, abis gejongan langsung duitnya ditransfer ke rekening kamu, nominalnya 200 juta sebulan, bakal kalian apain itu suami dan itu duit ya? Coba dong cerita sama Angga di sini di 082-234-857-920 atau juga di 087-903-65617 atau boleh mampir lewat jalur Instagram di @istara_fm_surabaya. Oke, yuk kita bacain lagi ya. Oke, aku coba bacain deh teman-teman yang sudah ikutan nangkring di sini bareng sama Angga ya. Oke, di sini Angga ketemu dengan yang punya akun ita_1713. Pagi admin, pagi juga, izin request ya, bahagia lagi dari PC Kota. Yes, lanjut di belakangnya ada slinda217212. Kalau misalnya aku ya mas, pasti aku gak ngelarang bapaknya untuk ketemu anak-anak. Tuh kan betul gitu ya. BTW izin request ya, bahagia lagi dari PC Kota. Buat kakak Angganya kebagian terima kasih aja. Oke. Terus aku ketemu dengan yang punya akun yang punya nomor 5162. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi, hello, kata dia. Angga, kalau aku dapat uang 200 juta sebulan, pertama-tama pendidikan anak-anak biar sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu sangat penting, kata dia. Kedua, modal usaha. Ketiga, sisanya disimpan untuk hari tua, gitu ya. Yakin 200 juta dalam satu bulan itu habis, gitu ya. Jangan-jangan nanti bulan berikutnya dapat 200 juta lagi, 200 juta yang bulan kemarin masih belum habis itu ya. Banyak soalnya ya. Angga request lagunya Yovie Nuno sampai akhir waktu. Barusan sudah diputar lagunya ya buat yang siaran. Yes, kenapa tuh? Kebagian terima kasih aja. Oke, terima kasih ya buat kamu juga sudah ikutan gabung lewat via WA dan juga teman-teman yang sudah gabung lewat jalur Instagram ya. Memang 200 juta itu nominalnya banyak banget loh guys. Kalau misalnya kita lihat nolnya ada berapa tuh? 200 12 gitu ya. Terus tuh 23 6 tambah 2 8. Ada 8 nolnya guys ya. Banyak banget tuh ya. Berapa digit coba? Wah. Versi gajian kamu tuh berapa digit coba? Pasti cuma 1 atau 2 digit gitu ya. Kalau misalnya di total sebanyak 200 juta butuh berapa bulan gitu ya. Nah sementara Cece Sarwenda untuk biaya pendidikan anak, biaya jajan anak gitu ya, 200 juta sebulan itu masih sulit banget Koko Robin untuk ketemu sama anak-anak. Nah kalau misalnya kamu yang dapat uang sebanyak itu, apa yang bakal kalian lakukan ya? Oke, cerita
kita ya sama aku ya sampai di jam 10 pagi nanti. Kebetulan di segmen yang pertama aku mau break sebentar karena sudah 49 menit lepas dari jam 6 pagi ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di segmen yang kedua. Jangan dirubah frekuensi radionya, masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian. Oke. Okay? Yes, tapi sebelum itu aku coba bacain satu lagi nih WA yang sudah gabung di sini bareng sama Angga. Ada satu lagi nih mepet. Oke, okay, yang punya 2269. Selamat pagi Mas Angga. Saya Faris di Surabaya. Kalau saya jadi perempuan, jadi istri dan dapat nafkah 200 juta sebulan, waktu suami pulang kerja terus masuk rumah tiba-tiba kepleset, yang bakal aku marahin adalah keramiknya. Langsung aku ganti besok itu keramik katanya. Oke, okay. Wow, keren tuh ya. Request ya Mas, boleh elemen yang rahasia hati, tapi yang versi original ya. Oke, okay. Sudah aku siapin kok lagunya ya. Wow, ekstrim banget ya. Kalau misalnya suaminya pulang kerja terus tiba-tiba kepleset di depan rumah atau di dalam rumah, yang dimarahin bukan suaminya, tapi yang dimarahin keramiknya gitu kata dia ya. Bahkan kalau perlu aku langsung panggil tukang bangunan, aku langsung ganti ini keramik, ganti yang baru kalau perlu pakai marmer, kata dia gitu ya. Oke deh, thank you ya buat teman-teman yang sudah ikutan berbagi di WA 082234857920 atau juga yang sudah berbagi di Instagram di @istarafmsurabaya di segmen yang pertama. Jangan kemana-mana ya, nanti kita ketemu lagi di segmen yang kedua masih bareng sama Angga di Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
1: Radio.
0: Estara FM.
1: You're rocking with the best.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia